0: Dexy.
1: 可以。
2: Ketahu mengingat titik kepada dia.
1: Parti macam lain kau dek na.
2: Sandi orang kau bos matra makan ki, apnu bos pani orang lain kau niyo. Lina aku baza bazar.
3: Ho, baza niyo.
2: Baza.
1: So dah ulah kau jadi bos ni bayar ayun cha. Natra, apnu apnu parti tatai unca.